menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Ya balik ke kampung.
1: Ngapain? Banyak kan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk Lintas Wamena Pagi, edisi siar hari Selasa 18 Agustus 2026. Sampai di sini dan tetap optimis dengan apapun yang Anda lakukan untuk membuat perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik, sejalan dengan moto Jaya Wijaya Yogotak Hano Hubuluk Motok Hanorogo.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
2: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Bau.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pukul 10:49 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan tentunya pendengar, kebersamaan kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Dan tentunya kita masih dalam suasana memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dirgahayu untuk Indonesia, semoga selalu jaya. Untuk Anda mungkin yang mau mengucapkan selamat ulang tahun atau ada yang pengen disampaikan tentunya ya tentang di HUT RI ke-81, silakan boleh berpartisipasi di jalur WhatsApp kami 0811 482840.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti acara lagu daerah ya. Silakan yang mau bergabung boleh request lagu di jalur WhatsApp kami 0811 482840 ya. Kami tunggu sampai jam 1 siang nanti.

97,1 Pro 1 dari Wamena. Dan itu dia lagu yang barusan Anda dengarkan, lagu dari Batak. Dan juga tadi kita udah dengar lagu requestan ya dari Jawa ya. Ini tadi di request sama inisial eh ya. Terima kasih sudah request lagu Jawa untuk hari ini. Lagunya bikin kita semangat. Itu juga tadi mengawali perjumpaan kita di lagu daerah. Dan juga mendengar habis ini kami masih menunggu atensi Anda ya selama 1 jam ke depan sampai jam 1 siang. Dan kita juga mau bacakan dulu atensinya dari Kakak Syam. Katanya mau request lagu Bugis, dan lagu Bugis ini dipersembahkan buat seluruh perantau Bugis yang ada di Wamena ya. Jadi untuk Anda yang lagi monitor radio kami dari Pro 1 yang merasa dari Bugis, lagu ini khusus buat Anda ya. Kita bakal putar lagu daerah di seluruh Indonesia. Jadi silakan bergabung di siang hari ini.

97,1 Bro, satu dari Wamena, satu lagu dari daerah Toraja yang sedang menemani Anda di siang hari ini. Semoga bisa menghibur ya. Dan kami juga mengucapkan selamat siang yang masih mendengarkan siaran kami untuk hari ini. Ada dari Kakak Igel ya, pendengar setia Pro 1 RRI Wamena, juga ada dari Kakak Syam. Terima kasih sudah request lagu tadi ya. Kalau dari Kakak Syam tadi sudah request lagu dari Bugis ya. Semoga lagunya tadi bisa menghibur, lebih terkhususnya yang berasal dari Bugis. Nah, untuk Anda habis ini kita mau beralih dulu ke Kalimantan ya. Ini salah satu lagu yang sering FYP di TikTok Anda, pasti udah tahu lagunya. Tapi sebelum itu pendengar, kami juga menginformasikan ya bahwa kemarin di tanggal 17 Agustus di mana kita sebagai warga Indonesia merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Semoga Indonesia selalu jaya. Dan mungkin untuk Anda ya, khususnya kita yang ada di Papua, berbagai informasi yang telah kita dengarkan beberapa hari yang lalu, dan kita sangat bersyukur ya untuk pelaksanaan perayaan hari ulang tahun HUT RI kemarin di tanggal 17, baik di Kabupaten Jayawijaya dan di beberapa kabupaten-kabupaten berjalan dengan lancar tentunya ya. Oke, dan kita bacakan dulu dari Kakak Aaron Emmanuel ya, request lagu dulu Kak Toraja. Oke, nanti kita carikan lagunya ya. Tapi habis ini kita mau putar dulu lagu yang berasal dari Kalimantan.

0: Eh, kawan.
1: Halo, kawan.
0: Wah, bersih eh, kayak segar begitu, Pak.
1: Ah, itu sudah biasa.
0: Biasa apa?
1: Saya habis menyadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
0: Oh iya, bro. Laporan sudah selesai, Kak, belum? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh?
1: Laporan apa? Santai saja, kawan. Kan saya tinggal suruh saya teman buat, toh. Gampang, kan saya tinggal kasih dia uang cabe, pekerjaan beres.
0: Wah, ini nih yang tidak beres, kawan. Sampai kapan? Kau mau maju kalau pakai cara-cara begini terus?
2: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaan.

Pendengar di manapun Anda berada, dan kami akhiri untuk acara lagu daerah atau program budaya untuk siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi tentunya hari ini ya. Dan pendengar, karena siang ini sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami akan mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya. Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga berarti Deportivo, Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
1: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
0: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Ha sido un muy buen partido.

0: parte de Elche.
1: Yang tidak apa-apa menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap, di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
0: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
2: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lille Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: But it's quite clear that they've got a jam of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan, dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma, dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: It was very difficult also stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite.
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan langkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong. Ya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu kan, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa itu udah banyaklah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita. Gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMHF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Ya, itu tadi saya yang buang.
1: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Mama?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti penyampaian lintas berita dari program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan. Kita ke fokus berita pendengar. Di tengah isu keamanan yang sempat mencekam, Pemprov Papua Pegunungan sukses gelar upacara HUT HERI ke-81 tahun di lapangan pendidikan Wamena. Selain topik utama tersebut akan dirangkaikan dengan sejumlah informasi upacara HUT RI dari beberapa kabupaten di Papua Pegunungan. Edisi Selasa 18 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling. Saudara, di tengah isu keamanan yang sempat mencekam, Pemprov Papua Pegunungan sukses menggelar upacara HUT RI ke-81 tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan pendidikan Wamena Kabupaten Jayawijaya.
1: Kami harap situasi dan keamanan terus kita jaga. Isu-isu di media sosial itu.
2: Meskipun sempat beredar isu keamanan yang meresahkan masyarakat menjelang peringatan HUT RI tahun ini, Pemprov Papua Pegunungan sukses menggelar upacara bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 tahun di lapangan pendidikan Wamena Senin 17 Agustus kemarin. Bertindak sebagai komandan upacara Selifter Donggari dari Polres Jayawijaya, petugas pembawa baki Mika Bogum dari SMA Negeri 1 Karubaga di Kabupaten Tolikara, pembentang bendera Paskalis Faluk dari SMA Negeri Kurulu, sementara penggerak bendera Sardi Pabika dari SMK Yapis dan Ricardo Febrian Wetipo dari SMA Negeri 1 Wamena. Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. John Tabo bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam arahannya, Gubernur John Tabo memberikan apresiasi kepada seluruh anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2026 yang telah tampil sempurna dalam menunaikan tugas pengibaran sang saka merah putih tersebut. Selain itu, Gubernur juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif sebab banyak isu ancaman keamanan yang sempat beredar di media sosial, namun upacara dapat terlaksana dengan aman. Akan tetapi, ia tetap mengajak untuk selalu mewaspadai atas berbagai informasi yang masih berkembang di tanah Papua.
1: Kami harap situasi dan keamanan terus kita jaga. Isu-isu di media sosial itu kita jangan anggap enteng, tetapi tetap kita berdoa, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Mereka itu juga manusia. Tuhan pasti merubah juga pikiran mereka, pasti Tuhan akan berubah. Oleh karena itu, tetap tenang, kita melaksanakan upacara ini dengan baik dan berhikmat. Semoga semua apa yang kita lakukan hari ini semuanya semata-mata di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya kasihi para peserta upacara pengibar bendera, sangat sempurna. Tahun lalu juga sangat sempurna, hari ini sangat sempurna. Tuhan Yesus berkati. Walaupun provinsi yang baru lahir, tapi adik-adik saya sudah kelihatan sudah siap menghadapi tantangan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kita mengucap syukur karena usia bangsa kita sudah mencapai 81 tahun. Terus berkembang ke depan. Kami harap supaya tahun ke depan lagi lebih bagus lagi.
2: Sementara itu, anggota Paskibraka yang berperan sebagai pembawa baki pada pengibaran sang saka merah putih pagi kemarin, yakni Mika Bogum, mengaku kagum dirinya bisa terpilih untuk menjadi pembawa baki pada peringatan HUT RI tingkat Provinsi Papua Pegunungan. Wanita asal SMA Negeri Karubaga di Kabupaten Tolikara ini juga mengakui kebanggaan tersebut dilengkapi dengan salah satu wanita yang terpilih bukan hanya sebagai anggota Paskibraka, tapi juga tugas krusial dalam detik-detik proklamasi, yaitu sebagai pembawa baki.
3: Tapi Tuhan baik membuka jalan juga.
4: Iya, jauh sekali loh dari SMA Negeri 1 Karubaga.
3: Nah, jadi selama pelatihan berapa lama?
5: Selama kita latihan di Tolikara mulai bulan Juli. Habis itu saya ke sini bulan Juni. Pas kita latihan, kita seleksi, kakak pelatih dong izinkan saya untuk ke sini.
3: Ya.
5: Baru saya datang. Saya sangat bersyukur banget kepada Tuhan. Senang banget. Dari dulu saya ingin ikut di provinsi. Saya pengen sekali dari jadi pas kita latihan, kita ini ditunjukkan untuk mewakili. Jadi saya senang banget.
2: Demikian Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara, pada momentum peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tingkat Provinsi Papua Pegunungan, Gubernur John Taboh mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan perubahan dan pembangunan provinsi baru ini. Menurutnya perubahan tidak akan datang dari siapa apapun, tapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam sesi wawancara dengan Radio Republik Indonesia Wamena, usai upacara peringatan HUT RI di lapangan pendidikan kemarin. Gubernur mengatakan siapapun generasi Papua Pegunungan adalah agen perubahan. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak bersama-sama menanamkan rasa memiliki momentum kemerdekaan tahun 2026 ini dengan cara menjiwai dan memaknai kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Marilah kita rasa memiliki kemerdekaan ini dengan menjiwai dengan baik, memaknai dengan baik, agar supaya Tuhan berkati kita untuk kita bangkit berdiri, mandiri sendiri. Harapan kita semua sama-sama, mari kita membangun provinsi yang baru ini dengan hati yang gembira, hati yang senang. Segala kekurangan saya dengan Nones Pavol itulah segala kekurangan saudara juga. Ya, kelebihan kami berdua adalah kelebihan saudara juga. Oleh karena itu, marilah kita memulai dari jati diri kita. Tidak ada malaikat surga yang datang pimpin negeri ini. Hanya kita ini yang akan perbaiki diri kita sendiri. Oleh karena itu saya mengajak seluruh intelektual, seluruh adik-adik yang kuliah, mahasiswa yang ada di luar Papua Pegunungan, yang ada di luar negeri, menuntutlah ilmu dengan baik. Ya, pemerintah tetap perhatikan pembiayaan sekolah dan segala macam. Oleh karena itu kami terus bersemangat untuk memacu hari esok lebih baik dari hari-hari kemarin. Tuhan Yesus berkati. Wah, wah, wah.
0: Selain itu, Gubernur John Taboh, ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun Provinsi Papua Pegunungan yang baru dimekarkan ini dengan rasa memiliki dan penuh tanggung jawab, sebab perubahan tidak dapat terjadi sendiri, tetapi harus ada yang memulainya.

0: Pendengar, sementara itu upacara penurunan bendera HUT Republik Indonesia ke-81 dipimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Ones Pahabol.
1: Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia yang dipusatkan di lapangan pendidikan Wamena Senin 17 Agustus 2026 berlangsung dengan hikmat dan sukses. Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol bertindak sebagai inspektur upacara penurunan bendera tersebut. Dalam arahannya, Wakil Gubernur menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyertaannya sehingga seluruh rangka kegiatan upacara baik pengibaran bendera hingga penurunan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Wakil Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari penyertaan Tuhan, serta dukungan doa dan uluran tangan dari seluruh masyarakat di 8 kabupaten seprovinsi Papua Pegunungan.
2: Pertama-tama puji dan syukur karena Allah baik, karena hari ini sampai dengan jam ini kita sukses. Sukses itu bukan kekuatan kami manusia, tapi sukses itu milik Tuhan diberikan oleh manusia, ciptanya. Sehingga tadi pagi sampai siang, Bapak Gubernur pimpin upacara di tempat yang sama dan penurunan hari ini sudah selesai. Satu kemajuan yang luar biasa. Walaupun ada informasi-informasi, tapi hari ini terselesai dengan baik jam ini, sehingga kami juga sampaikan terima kasih, uluran tangan dan doa kepada semua masyarakat kita Papua Pegunungan, 8 kabupaten yang ada di provinsi ini.
1: Lebih lanjut, Wakil Gubernur Ones Pahabol juga mengapresiasi situasi kondusif pada 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Kendati sebelumnya sempat beredar isu ancaman keamanan, namun hal tersebut tidak terlalu signifikan dan seluruh agenda perayaan HUT RI dapat dituntaskan dengan baik. Secara khusus, apresiasi tinggi juga ditujukan kepada para anggota pasukan pengibar bendera pusaka. Wagub berharap pembentukan karakter dan kedisiplinan yang didapatkan selama masa pelatihan singkat ini dapat menjadi modal berharga bagi para generasi muda untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi di masa depan. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.
0: Saudara, semangat persatuan dan kebersamaan mewarnai upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jayawijaya pada Senin 17 Agustus 2026. Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Etenis Murib bertempat di halaman kantor Bupati Jayawijaya. Upacara yang melibatkan TNI, Polri, ASN, Forkopimda, serta masyarakat tersebut berlangsung hikmat, aman, dan tertib. Pada kesempatan itu, Bupati Etenis Murib menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat sehingga rangkaian upacara HUT ke-81 dapat berlangsung dengan baik. Ia menilai peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, tetapi momentum memperkuat persatuan dan komitmen bersama dalam membangun daerah. Menurutnya, usia ke-81 tahun kemerdekaan harus menjadi dorongan bagi Indonesia untuk semakin dewasa, kuat, dan maju, termasuk dalam pembangunan di tanah Papua. Bupati berharap pembangunan di Kabupaten Jayawijaya terus bergerak secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Lebih jauh, Bupati Etenis Murib menegaskan pembangunan Jayawijaya harus terus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga keamanan, kedamaian, persatuan, dan gotong royong. Hal ini baik, hari esok harus lebih baik lagi. Menjadi pesan Bupati kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersamaan sekaligus mendukung pembangunan Jayawijaya. Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

Kita menuju ke Kabupaten Tolikara di mana kibaran sang merah putih di langit Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan menjadi simbol kuat bahwa semangat kemerdekaan terus hidup dan menyala di jantung pegunungan Papua. Peringatan HUT RI tingkat Kabupaten Tolikara dipusatkan di lapangan merah putih Karubaga pagi kemarin. Mengusung semangat Nusantara Baru, Indonesia Maju. Seluruh rangkaian peringatan berlangsung tertib, aman, hikmat, sekaligus penuh kemeriahan. Bupati Tolikara William Wandik Esos dalam arahannya mengatakan, momentum ini bukan sekedar seremoni tahunan, akan tetapi di balik kibaran merah putih tersimpan pesan penting bahwa kemerdekaan harus terus dirawat melalui persatuan, kedamaian, gotong royong, serta kesungguhan seluruh masyarakat dalam membangun daerah dan bangsa Indonesia. Bupati Tolikara juga menyebutkan meski sempat terjadi insiden di Kangime beberapa minggu sebelumnya, namun pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat tetap berkomitmen menjaga stabilitas dan melaksanakan peringatan HUT kemerdekaan dengan aman dan penuh kebersamaan. Sementara itu dari Kabupaten Lani Jaya, pendengar, dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Pos Tiongkoti Satgas Pantas RI PNJ Kewilayahan Yoni 511 di Bayatara Yoda menggelar berbagai perlombaan bagi anak-anak di Kampung Nian Buah, Distrik Tiom, Kabupaten Lani Jaya, Provinsi Papua Pegunungan kemarin, di mana pelaksanaan lomba berlangsung meriah dengan melibatkan personel Pos Tiom bersama masyarakat setempat, khususnya anak-anak yang tampak antusias mengikuti berbagai perlombaan seperti lomba makan kerupuk, balap karung, memasukkan paku ke dalam botol, serta balap kelereng, di mana Pasiter Satgas Yonip 511DY Kapten Infanteri Imade Susila mengatakan, perlombaan yang diselenggarakan tersebut tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia sejak dini. Dikatakan hari kemerdekaan ini merupakan hal yang mesti dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali anak-anak yang ada di pedalaman Papua yang juga merupakan generasi muda bangsa Indonesia. Inilah kebanggaan bagi seluruh rakyat dalam menyambut dan memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus membangun hubungan yang harmonis antara personel Satgas dan masyarakat di wilayah penugasan. Sementara itu, Dan Satgas Yodip 511DY Letkol Infanteri Amar Supratman menyampaikan bahwa antusiasisme warga dan anak-anak dalam mengikuti perlombaan menunjukkan semangat kebersamaan yang tinggi. Ia berharap kegiatan tersebut dapat semakin meningkatkan rasa cinta tanah air, semangat nasionalisme, serta mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dan personel Satgas Yonip 511 di Bayatara Yoda. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan pengalaman positif bagi anak-anak Papua Pegunungan untuk terus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Seluruh rangkaian kegiatan perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Pendengar, informasi dari Kabupaten Lani Jaya tadi maksud kami sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam lintas berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Anda juga bisa membaca laman berita lain kami dengan mengakses rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagili mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati kebersamaan bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hingga malam nanti.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Dioma Ituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Pro 1.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lotong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali masih terus hadir menyapa Anda di 97,1 MHz. Dan pendengar di studio sudah hadir Adik Mega yang akan menemani Anda tentunya di program Labewah Lagu Belajarnya Anak Wamena dengan topik yang menarik kali ini, yaitu 17 Agustus merupakan semangat kemerdekaan untuk generasi muda ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stasiun di 97,1 MHz.
1: Sadanko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.

Halo para pendengar, kembali lagi bersama saya Mega di acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Kali ini saya akan membawakan topik yang menarik nih para pendengar, yaitu 17 Agustus semangat kemerdekaan untuk generasi muda. Nah, apa sih itu 17 Agustus semangat kemerdekaan? Semangat kemerdekaan untuk generasi muda adalah tema yang mengajak anak muda untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif seperti belajar dengan sungguh-sungguh, berkarya, menjaga persatuan, menghargai jasa pahlawan, serta ikut membangun masa depan Indonesia. Tanggal 17 Agustus dapat dijadikan sebagai momen untuk memulai kebangkitan semangat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan ya, tetapi tentang bagaimana generasi muda meneruskan perjuangan para pahlawan melalui tindakan nyata. Apa itu semangat kemerdekaan? Yang kita tahu, semangat kemerdekaan itu sikap bangga terhadap bangsa Indonesia dan negara, serta kemauan untuk menjaga, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan dengan perbuatan yang bermanfaat. Contohnya, rajin belajar. Kalau rajin belajar juga kan bisa menambah dan mendapatkan ilmu pengetahuan.

kita sebagai generasi muda itu penting. Generasi muda merupakan salah satu bagian penting dari masa depan bangsa. Anak muda yang hidup sekarang nantinya akan menjadi orang-orang yang menjalankan berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Karena itu, generasi muda perlu memiliki yang pertama, pendidikan. Kenapa kita harus memiliki pendidikan? Karena untuk menambahkan pengetahuan. Yang kedua, karakter. Untuk apa karakter? Biar kita membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga, kreativitas. Kita menghasilkan sesuatu yang baru. Yang keempat, rasa nasionalisme. Untuk mencintai bangsa Indonesia. Yang kelima, tanggung jawab. Kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan Indonesia. Yang keenam, agar tidak semangat persatuan, agar kita tidak mudah terpecah belah. Teman-teman, sebelum kita lanjut pada topik pada pembahasan kita ke depan, mari kita mendengarkan satu

Halo teman-teman pendengar, kembali lagi bersama kita di Labewa. Lagu dan belajarnya anak Wamena masih sama dengan topik yang tadi. Nah, hubungan generasi muda dengan kemerdekaan. Para pahlawan dulu berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Mereka menghadapi berbagai kesulitan demi masa depan bangsa. Generasi muda sekarang tidak harus berjuang dengan sama seperti pahlawan dahulu. Perjuangannya dapat dilakukan melalui pendidikan, prestasi, kreativitas, kerja keras, dan menjaga persatuan. Contohnya, dulu pahlawan berjuang melawan penjajahan. Sekarang pelajar berjuang dengan melawan kebodohan dan ketertinggalan dengan pelajaran. Dahulu para pejuang mempertahankan wilayah Indonesia. Sekarang generasi muda menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi. Dulu pahlawan berkorban demi bangsa. Sekarang generasi muda menggunakan kemampuan mereka untuk memberikan manfaat bagi Indonesia. Jadi kesulitan dulu itu sangat susah karena mereka harus berjuang. Tapi sekarang kita generasi muda tidak harus berjuang seperti mereka karena perjuangan sudah dilakukan, kita melakukan dengan pendidikan, prestasi, kreativitas, kerja keras, dan menjaga persatuan. Yang kelima, cara generasi muda mengisi kemerdekaan. A. Rajin belajar. Belajar adalah salah satu bentuk perjuangan generasi muda. Dengan pendidikan yang baik, kita dapat meningkatkan kemampuan dan ikut memajukan Indonesia. B. Meraih prestasi. Prestasi dalam bidang akademik, olahraga, seni, teknologi, maupun bidang lainnya dapat menjadi salah satu cara membanggakan bangsa. C. Mempersatukan, menjaga persatuan. Jangan menjadikan perbedaan suku, agama, bahasa daerah, atau pendapat sebagai alasan untuk bermusuhan. D. Berkarya dan berinovasi. Anak muda dapat membuat karya seperti tulisan, gambar, video, kerajinan, aplikasi, atau berbagai kreativitas lainnya. E. Menjaga lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi pencemaran, dan menjaga kebersihan merupakan tindakan sederhana yang bermanfaat bagi Indonesia. F. Menggunakan media sosial secara bijak. Generasi muda harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Jangan mudah menyebarkan berita palsu, hinaan, atau yang sesuatu dapat menyebabkan perpecahan. G. Mencintai budaya Indonesia. Budaya Indonesia harus dijaga agar tidak hilang. Contohnya dengan mengenal tarian daerah, bahasa daerah, pakaian tradisional, makanan tradisional, musik, dan sejarah Indonesia. Yang keenam, nilai-nilai yang terkandung dalam tema. Tema memiliki beberapa nilai penting. Yang pertama, nasionalisme. Rasa cinta tanah air dan bangsa terhadap Indonesia. Yang kedua, patriotisme. Kesediaan melakukan sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, persatuan. Mengutamakan kebersamaan meskipun terdapat perbedaan. Yang keempat, gotong royong. Bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kelima, tanggung jawab. Melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, pantang menyerah. Tidak mudah berhenti ketika menghadapi kesulitan. Yang ketujuh, kreativitas. Berani menghasilkan ide dan karya baru. Yang kedelapan, disiplin. Membiasakan diri melakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Contoh-contoh penerapannya di sekolah. Misalnya, seorang siswa melihat kelasnya kotor. Ia tidak hanya mengeluh, tapi mengajak teman-temannya membersihkan kelas.
Contoh lainnya, ketika ada teman yang berbeda suku atau daerah, kita tetap berteman dan menghargainya. Saat mendapatkan tugas sekolah, kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Saat mengikuti perlombaan, kita berusaha maksimal tanpa merendahkan peserta lain. Hal-hal kecil ini seperti sebenarnya merupakan untuk mengisi kemerdekaan. Makna 17 Agustus. Jika 17 Agustus dijadikan tanggal atau kegiatan semangat kemerdekaan untuk generasi muda, maknanya adalah momentum untuk memulai membangun semangat nasional memperingati semangat 17 Agustus. Jadi, tanggal tersebut dapat menjadi pengingat bahwa menyambut kemerdekaan tidak cukup hanya dengan memasang bendera atau mengikuti perlombaan. Kita juga perlu memahami makna kemerdekaan dan tanggung jawab generasi muda terhadap masa depan. Tujuan kegiatan yang biasa dilakukan pada 17 Agustus. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, mengingatkan generasi muda tentang perjuangan pahlawan. Yang ketiga, mendorong anak muda untuk berprestasi. Yang keempat, meningkatkan rasa

persatuan, yang kelima mengembangkan kreativitas, yang keenam meningkatkan kepedulian sosial, yang ketujuh menanamkan sikap bertanggung jawab, yang kedelapan mendorong generasi muda untuk melakukan kegiatan positif. Pengertian kemerdekaan. Kadang kemerdekaan adalah keadaan ketika suatu bangsa memiliki kebebasan untuk mengatur dan menentukan kehidupannya sendiri tanpa berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Bagi Indonesia, kemerdekaan memiliki makna yang sangat besar karena diperoleh melalui perjuangan yang panjang. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan topik kita, mari kita mendengarkan satu tembang berikut.

teman-teman. Oke teman-teman pendengar, kembali lagi bersama kita di La Bewa, lagu dan belajarnya anak Wamena, masih sama dengan topik yang tadi. Sekarang kita akan melanjutkan contoh-contoh kegiatan yang ada di kegiatan yang ada di kemerdekaan untuk memperingati 17 Agustus. Yang pertama, upacara bendera. Yang kedua, lomba 17 Agustus. Yang ketiga, kerja bakti. Yang keempat, lomba kebersihan kelas. Yang kelima, pentas seni budaya. Dan yang keenam, membaca sejarah perjuangan pahlawan. Yang ketujuh, membuat poster kemerdekaan. Yang kedelapan, membuat video tentang nasionalisme. Yang kesembilan, lomba menyanyi lagu nasional. Yang ke-10, kegiatan sosial. Yang ke-11, donasi atau kegiatan membantu masyarakat. Pemeran karya yang ke-11, pemeran karya siswa. Yang ke-12, pemeran tradisional. Dan yang ke-13, kegiatan penghijauan. Peran-peran generasi muda mempunyai banyak peran, seperti sebagai pelajar, dengan belajar dengan sungguh-sungguh dan mengembangkan kemampuan, sebagai warga Indonesia, menghormati aturan dan menjaga persatuan, sebagai generasi kreatif, menciptakan karya dan inovasi, sebagai bagian masyarakat, peduli terhadap orang lain dan lingkungan, sebagai generasi masa depan, mempersiapkan diri untuk kontribusi bagi Indonesia. Perjuangan dulu dan sekarang. Perjuangan dulu melawan penjajahan. Perjuangan sekarang melawan kebodohan. Perjuangan dulu mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan sekarang mempertahankan persatuan. Perjuangan dahulu menggunakan keberanian di medan perjuangan. Perjuangan sekarang menggunakan ilmu dan keterampilan. Perjuangan dahulu berkorban untuk kemerdekaan. Perjuangan sekarang berkarya untuk kemajuan. Perjuangan dahulu mengusir penjajahan. Perjuangan sekarang menghadapi tantangan zaman. Perjuangan dahulu memperjuangkan kebebasan. Dan perjuangan sekarang menjaga kebebasan dengan tanggung jawab. Jadi, bentuk perjuangan memang berubah sesuai zaman. Kesimpulannya, 17 Agustus semangat kemerdekaan untuk generasi muda mengandung pesan bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Generasi muda merupakan penerus bangsa, karena itu cara kita menghargai perjuangan para pahlawan bukan hanya dengan mengingat sejarah, tetapi juga dengan belajar, berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, dan melakukan hal-hal baik bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya warisan dari para pahlawan, tetapi juga bertanggung jawab generasi muda untuk menjaga dan mengisinya dengan prestasi serta karya. Slogan yang cocok untuk 17 Agustus ini, merdeka semangatnya, muda generasinya, hebat karyanya, Indonesia maju depannya. Oke teman-teman pendengar, sudah jam sudah tepat pukul 16.29, sudah saatnya kita berpisah. Jangan lupa mendengarkan siaran kami pada hari Selasa dan Kamis setiap pukul 15.30 sampai 16.30. Siaran ini berlangsung karena kerjasamanya Radio Republik Indonesia dan Wahana Visi Indonesia. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Dadah!

0: Iya, pendengar, baru saja Anda ikuti tadi program La Bioya, lagu belajar anak kewamena yang dipandu oleh Adik Mega, dan nantikan acara yang sama setiap hari Senin dan Kamis di pukul yang sama juga. Baik pendengar, saatnya saya hadirkan program Kentongan, dan kali ini topik yang menarik yaitu lindungi diri dari gempa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami hadir di acara Kentongan dengan topik cara melindungi diri dari gempa. Dari RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Waktunya Kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudara, gempa magnitudo 5,2 mengguncang Jayapura, Papua. Gempa ini menjadi salah satu dari ratusan gempa yang dirasakan warga Jayapura. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, sejak 2 Januari 2023 hingga 9 Februari 2023, pukul 16:25 waktu Indonesia Timur, terjadi gempa 1079 kali di Jayapura. Sebanyak 132 diantaranya dirasakan oleh warga. Itu disampaikan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam jumpa pers daring di hari Kamis 9 Februari 2023. Sementara itu, Kepala BMKG Wilayah 5 Jayapura Justus Rumaikek menuturkan pihaknya terus memantau kondisi usai terjadinya gempa bumi magnitudo 5,2 di Jayapura. Gempa bumi magnitudo 5,2 di Jayapura ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Keempat korban itu tertimbun sebuah bangunan semi-permanen yang difungsikan sebagai rumah makan. Bangunan tersebut ambruk ke laut saat gempa, di mana total ada 7 orang di dalam rumah makan tersebut, semuanya ikut terjatuh ke laut. Adapun 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Tak hanya itu, gempa magnitudo 5,2 di Jayapura ini juga mengakibatkan kebakaran. Sebagai informasi, gempa Jayapura magnitudo 5,4 pada Kamis 9 Februari 2023 pukul 15:28 waktu Indonesia Timur berpusat di darat. Gempa ini berkedalaman 10 km, adapun titik gempa berada di 9 km arah barat daya Kota Jayapura.
1: Pro 1.

0: Saudara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 juga menghantam Turki dan Suriah Utara di hari Senin 6 Februari 2023. Gempa Turki ini dilansir dan menelan ribuan korban jiwa dan meruntuhkan bangunan di kedua negara. Pertanggal 13 Februari 2023, korban tewas akibat gempa yang mengguncang Turki dan Suriah pekan lalu telah menembus 34 ribu jiwa. Ini pun menimbulkan pertanyaan besar, mengingat jumlah ini membuat gempa tersebut menjadi salah satu yang mematikan dalam 20 tahun terakhir. Otoritas Turki mengatakan sekitar 13,5 juta orang terkena dampak di wilayah yang membentang sekitar 450 km dari Adana di barat hingga Diyarbakir di timur, serta 300 km dari Malatya di utara hingga Hatay di selatan. Kemudian pendengar, otoritas Suriah telah melaporkan kematian sejauh selatan Hama, sekitar 250 km dari pusat gempa. Melihat gempa Turki yang bersifat sangat merusak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia memberikan alasan bahwa di mana waktu gempa terjadi pada pagi hari, tepat di pukul 4 lebih 14 menit waktu setempat. Pada waktu itu, banyak warga sedang tertidur di rumahnya. Pusat gempa bumi berada di tengah 4 kota besar, yakni Gaziantep, Kahramanmaras, Pazarsik, dan Nurdagi. Gaziantep sendiri memiliki penduduk hingga 2 juta orang dan menjadi rumah bagi ratusan ribu pengungsi dari perang saudara Suriah. Hingga saat ini, saudara, penyelamatan korban gempa Turki masih berlangsung. 70 negara memberikan bantuan seperti mengirimkan tim medis dan lainnya.
1: Gempa! Gempa! Aduh, bagaimana ini?
2: Jangan panik, jangan panik.
1: Aduh, takut sekali. Untung langsung berhenti. Sumbernya itu di mana? Kuat sekali.
2: Kalau ada gempa begini, baru kita di luar. Sebaiknya cepat cari tempat yang jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, dan pohon. Jatuhkan diri ke tanah dengan posisi telungkup untuk melindungi kepala dan leher. Tapi, kalau posisi kita di mobil, cepat menepi dan berhenti dengan mengaktifkan rem tangan, jadi mobil tidak akan lepas kendali. Hindari melintasi jalan layang, jembatan, atau benda yang lain mungkin bisa menimpa mobil.
1: Iya, betul. Aduh, terima kasih ya infonya.
2: Sama-sama. Ini kan demi keselamatan kita bersama.

0: Untuk itu pendengar, untuk mengantisipasi dini, kami akan sampaikan cara menyelamatkan diri saat gempa yang kami ambil dari rri.co.id. Saat gempa, Anda harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah, mencari penutup kepala dan leher, tetap berada dan berlindung di tempat tersebut hingga gempa berhenti dengan cara jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam Anda. Posisi ini dapat melindungi Anda dari jatuh dan tetap memungkinkan Anda untuk bergerak jika perlu. Cari penutup kepala dan leher dan seluruh tubuh Anda jika memungkinkan, yaitu di bawah meja atau meja yang kokoh. Jika tidak ada tempat berlindung dekat Anda, bergeraklah menuju dinding bagian dalam atau di samping furnitur posisi rendah yang tidak menimpa Anda. Dan tutupi kepala dan leher Anda dengan lengan dan tangan. Tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Bersiaplah untuk bergerak di tempat berlindung jika guncangan membuatnya bergeser atau rusak. Dan cara menyelamatkan diri saat gempa apabila berada di dalam ruangan, di mana kita harus waspada setiap saat ketika berada di dalam rumah dan sedang terjadi gempa, tidak perlu panik. Anda bisa melakukan cara menyelamatkan diri jika memungkinkan dalam beberapa detik sebelum guncangan semakin hebat, segera menjauh dari kaca, benda gantung, rak buku, lemari Cina, atau furnitur besar lainnya yang bisa jatuh. Perhatikan benda yang jatuh, seperti batu bata dari perapian dan lain sebagainya, rak tinggi dan lemari dengan pintu yang bisa dibuka. Jika tersedia di dekat Anda, ambil sesuatu untuk melindungi kepala dan wajah dari puing-puing yang berjatuhan dan pecahan kaca. Jika Anda berada di dapur, segera matikan kompor dan tutupi saat terjadi guncangan pertama. Jika Anda di tempat tidur, tahan dan tetap di sana. Lindungi kepala Anda dengan bantal. Lebih kecil kemungkinan terluka jika berlindung di tempat Anda berada. Perlu diingatkan, pecahan kaca di lantai dapat menyebabkan cedera jika Anda berjalan untuk menuju keluar rumah. Jangan berdiri di depan pintu, Anda bisa berlindung dengan lebih aman di bawah meja. Di rumah modern, ambang pintu tidak lebih kuat dari bagian rumah lainnya. Selain itu pendengar, pintu juga tidak dapat melindungi Anda dari kemungkinan sumber cedera. Dan untuk menyelamatkan diri saat gempa di dalam gedung bertingkat, sebaiknya Anda menjauh dari jendela dan dinding luar, tetap di dalam gedung, jangan gunakan elevator, listrik bisa padam dan sistem sprinkler bisa menyala sehingga bisa menimbulkan risiko lain yang berbahaya. Jika Anda terjebak, tetap tenang. Cobalah untuk menarik perhatian seseorang dengan mengetuk bagian struktur yang keras atau logam. Cara ini dapat memudahkan Anda mendapatkan pertolongan untuk menuju tempat berlindung yang lebih aman. Jika Anda di tempat ramai, cara menyelamatkan diri saat gempa, seperti di supermarket, pasar, dan tempat keramaian lainnya, jangan terburu-buru menuju pintu keluar. Biasanya orang lain akan berpikir sama sehingga bisa berebut dan berdesakan di pintu keluar. Jauhi rak pajangan yang berisi benda-benda yang bisa jatuh. Jika memungkinkan dan tersedia, berlindung dan ambil sesuatu untuk melindungi kepala dan wajah Anda dari puing-puing dan kaca yang berjatuhan. Cara menyelamatkan diri saat gempa jika di luar ruangan juga akan kami sampaikan untuk Anda. Di mana perlu kita ketahui bersama bahwa di luar ruangan bisa tidak aman apabila Anda berada di dekat tiang listrik atau bahkan gedung bertingkat. Caranya, menjauh dari gedung, kabel listrik, lubang pembuangan, dan saluran bahan bakar ataupun gas. Bahaya terbesar dari puing-puing yang berjatuhan berada tepat di luar pintu, masuk dan dekat dengan dinding luar bangunan. Pergilah ke area terbuka, jauh dari pepohonan, tiang telepon, dan bangunan lainnya. Setelah berada di tempat terbuka, turun posisi tubuh yang lebih rendah dan tetap di sana sampai guncangan berhenti. Area di dekat dinding luar sebuah bangunan adalah tempat yang paling berbahaya. Jendela dan lain sebagainya menjadi bagian pertama dari bangunan yang akan runtuh. Usahakan untuk jauh dari zona bahaya tersebut. Dan pendengar, jika Anda berada di dalam mobil, jika terjadi gempa, di mana kita tahu gempa memang datang secara tiba-tiba dan tak terduga. Bisa jadi saat terjadi gempa, berada di dalam mobil. Dan cara penyelamatannya, jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhenti. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya, seperti radio atau gawai. Apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju di tempat tinggi, seperti bukit dan bangunan tinggi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, itu tadi informasi tentang gempa. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai di sini perjumpaan kita di acara Kentongan. Saya Tanti pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Au se Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau menamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti Warta Berita Gema Papua dari Pro 1 RRI Merauke.
2: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoroyo 1. Rangkuman berita-berita Koroyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovindigo.
3: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Kakak Frankie Wohel. Kita awali berita pertama dari RRI Biak. Momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Biak

0: yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
1: Di Kabupaten Jermenpor dari 108 warga binaan itu yang mendapatkan remisi adalah 63 orang. Ya, ada remisi umum dan remisi khusus, dan harapan kami semoga remisi yang diberikan oleh pemerintah ini bisa memotivasi bagi warga binaan untuk dapat berkontribusi yang baik dalam program-program binaan, dan diharapkan kembali ke masyarakat dan bisa bermanfaat dan tidak mengulangi tindak pidananya kembali.
0: Untuk diketahui, pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan yang telah dijalani warga binaan. Pada tahun 2026, pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana serta pengurangan masa pidana kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Nabire menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara yang berlangsung di lapangan Sapta Marga Koding 1705 Nabire pada Senin 17 Agustus 2026 dipimpin langsung Bupati Nabire Mesak Magai. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara yang dipusatkan di lapangan Sapta Marga Kodim 1705 Nabire tersebut dipimpin Bupati Nabire Mesak Magai selaku inspektur upacara dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Komandan upacara dipercayakan kepada Kapten Infantri Marcelus Tunyanan, sementara perwira upacara dijabat Kapten Infantri Lasamute. Upacara melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI dan Polri, ASN, Satpol PP, Basarnas dan BPBD, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, pramuka hingga pelajar tingkat SD, SMP dan SMA. Pengibaran sang merah putih dilakukan oleh Paskibra Kabupaten Nabire diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dibawakan paduan suara SMA Adiluhur Nabire. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nabire membacakan teks proklamasi, sedangkan doa dibawakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire. Rangkaian upacara juga diisi dengan mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan teks proklamasi serta Andika Bayangkari. Usai upacara, Bupati Nabire Mesak Magai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati berharap momentum kemerdekaan tidak hanya diperingati melalui upacara, tetapi juga diisi masyarakat dengan berbagai kegiatan positif dan penuh kegembiraan.
4: Pada saat ini saya menyampaikan terima kasih kepada pihak keamanan, TNI dan Polri yang selalu mengamankan situasi daerah sehingga kami pemerintah bisa berjalan semua aktivitas pemerintahan di Kabupaten Nabire ini, sehingga atas berkat keamanan yang terjamin ini, ke depan pun tetap akan jaya menjadi kota berkat bagi Provinsi Papua Tengah.
3: Selain itu, Bupati Nabire juga menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan yang selama ini turut menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif. Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas bukan hanya menjadi tugas aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Usai upacara pengibaran bendera merah putih, rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Nabire dilanjutkan dengan pembagian hadiah bagi para pemenang sejumlah perlombaan, di antaranya lomba kebersihan tingkat kelurahan dan berbagai kegiatan lainnya yang telah digelar dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan. Penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh Bupati Nabire bersama jajaran Forkopimda kepada para pemenang. Arnold Saudila melaporkan.
2: Masih berita serupa, saudara, puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan perbatasan menjadi momentum untuk memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan negara. Laporan Dwi Juniarti.

Hal tersebut disampaikan kelompok ahli BNPB Robert Simbolon ketika membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPB RI pada upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 di lapangan Patimura, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya

0: kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk merefleksikan kembali perjuangan para pahlawan sekaligus melanjutkan pembangunan nasional. Menurutnya, tugas generasi saat ini bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan mengisinya dengan menjaga kedaulatan, menghadirkan negara, serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat pembangunan.
1: Kehadiran saudara-saudari merupakan komitmen untuk menjaga kedaulatan, merawat perbatasan sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih bagi saudara-saudari yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga di wilayah-wilayah terpencil, terdepan, dan pulau-pulau kecil terluar yang sulit dan tidak mudah dijangkau. Hari kemerdekaan kali ini memberi makna untuk kita tetap melanjutkan agenda-agenda besar dan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa.
0: Kawasan perbatasan memiliki makna khusus karena menjadi wilayah terdepan tempat merah putih berkibar dan masyarakat Indonesia hidup serta menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi. Karena itu, masyarakat perbatasan tidak boleh hanya diposisikan sebagai penjaga terdepan negara,

0: pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
1: Kita ingin perbatasan menjadi wilayah yang aman, terlayani, produktif, dan tumbuh sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru Indonesia. PLBN harus naik kelas. PLBN tidak boleh berhenti hanya sebagai tempat pemeriksaan keluar masuk orang dan barang. PLBN harus juga menjadi gerbang negara Indonesia. Gerbang yang menjaga kedaulatan, gerbang yang memberikan pelayanan, gerbang yang memperkuat perdagangan dan logistik, gerbang yang membuka pasar bagi produk masyarakat, gerbang yang mendorong UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya, dan gerbang yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan nasional maupun negara tetangga.
0: Pembangunan perbatasan bukan menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga saja,

0: Bangunan. Dwi Junior tim laporkan.
1: Sorotan lainnya, saudara, UMKM Batik dan Mahkota Papua ramaikan pameran HUT RI Yapen. Laporan Ricky Aritonang.

0: Di lapangan Stadion Marora, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 17 Agustus 2026, sejumlah pelaku UMKM memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan dan memasarkan produk kerajinan lokal kepada masyarakat, termasuk Rina Waenggai dan Ermelina Woniana yang menghadirkan kain batik dan mahkota Papua. Keduanya berharap kehadiran pameran dapat membuka peluang pemasaran sekaligus memperkenalkan produk UMKM lokal kepada masyarakat.
1: Kita kan taruh begini supaya mungkin masyarakat yang ikut upacara keluar dong bisa mampir lihat. Mungkin ada yang bawa hati bisa dibelanjakan begitu. Jadi kita berharap mungkin dengan pameran,
0: Lebih lanjut, pelaku UMKM berharap pameran ini dapat meningkatkan pemasaran produk sekaligus mendapat perhatian dan dukungan pemerintah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan bahan baku kain yang hingga kini masih harus didatangkan dari luar Papua.
1: Kita punya harapan itu dengan kita pameran ini mungkin dari
0: Melalui pameran tersebut, pelaku UMKM berharap dukungan pemerintah dapat terus diberikan sehingga produk batik dan kerajinan khas Papua semakin berkembang, dikenal luas, serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Riki Aritonang melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Purus 1 RRI Merauke.

0: 81. Laporan Agus Tanawani.
1: Meriakan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, SMKS YPK TIK Serui memamerkan berbagai produk olahan makanan hasil kreativitas siswa dan guru di depan Stadion Marola Serui Senin 17 Agustus 2026. Pameran tersebut tidak hanya diikuti oleh siswa SMKS YPK TIK Serui, tetapi juga melibatkan sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang turut menampilkan produk unggulan mereka. Salah seorang siswa SMKS YPK TIK Serui, Sata Ningsiwaroi, mengaku senang dapat terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Berbagai produk yang dipamerkan antara lain keripik pisang dan kembang goyang yang diolah menggunakan bahan dasar tepung sagu. Menurut Sasa, kegiatan pameran menjadi pengalaman berharga bagi siswa untuk memperkenalkan hasil kreativitas sekaligus belajar memasarkan produk olahan makanan kepada masyarakat.
2: Kita dari SMKS YPK TIK Serui, di sini stan kami ada beberapa produk. Ada kue sagu, ada pisang, keripik pisang, ada yang original, ada yang manis, dan ada yang coklat. Sama ada es buah.
3: Ini buat sendiri ya?
2: Iya, ini buat sendiri.
3: Ini apa mas dalam pelajaran apa?
2: Kewirausahaan.
3: Ini yang matinya siapa yang kasih latihan imbarang ini?
2: Ada kita pemburu temen Ibu Nurkin. Ibu yang ngajarkan orang bikin sagu ini, keripik juga dan es buah. Kalau es buah memang kan sudah tahu.

0: Kelompok murid SMKS YPK Tik Serui. Kelompok PKK ini dibentuk atas bantuan dari Kementerian Direktorat Pendidikan Pusat berupa bantuan program kelompok PKK untuk mewujudkan murid-murid yang siap untuk berwirausaha setelah mereka lulus dari SMK nanti. Produk mereka ada kembang goyang yang diproduksi langsung dari tepung sagu dari daerah Papua sendiri. Ini dibikin sendiri oleh siswa kami. Yang ini ada semua.
1: Meski demikian, Nurlina mengaku masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditingkatkan, terutama dari sisi kemasan atau packaging agar produk yang dihasilkan terlihat lebih menarik dan memiliki daya jual yang lebih tinggi. Sementara itu, Kepala Sekolah SMKS YPK Tik Serui, Vividian Anggreni Mamoribo, memberikan apresiasi terhadap keterlibatan siswa dan guru dalam memamerkan hasil proyek kreatif dan kewirausahaan sekolah. Ia berharap keikutsertaan dalam pameran tersebut dapat mendorong siswa dan guru semakin kreatif, khususnya dalam menciptakan produk makanan yang higienis, sehat, serta memiliki nilai ekonomi. Vivi juga menyampaikan ucapan selamat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 kepada seluruh siswa dan Dewan Guru. Ia

melaporkan. Upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia berlangsung hikmat di Stadion Mandala Jayapura. Laporan Reski Kurniawan.

0: Upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat di Stadion Mandala Jayapura. Sekitar 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti upacara yang dipimpin Gubernur Papua Matius Fakiri. Sebanyak 32 putra-putri Papua bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara tersebut. Mereka berasal dari sejumlah sekolah di Papua dan sebelumnya telah mengikuti pendidikan serta pelatihan sejak 29 Juli 2026. Usai upacara, Fakiri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang ikut menjaga keamanan selama rangkaian peringatan kemerdekaan. Menurutnya, seluruh pelaksanaan upacara di berbagai daerah Papua berlangsung aman dan tertib. Fakiri memaknai kemerdekaan dan kedaulatan melalui kebebasan masyarakat untuk menikmati kesejahteraan. Karena itu, ia berharap berbagai program pemerintah pusat dapat berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
1: Contohnya kalau berdaulat, berarti masyarakat, bagi kami itu masyarakat dia bisa menikmati kebebasan semua untuk mendapat kesejahteraannya. Tentunya kami berharap dengan program-program pemerintah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik sebagaimana harapan Bapak Presiden.
0: Fakiri mengingatkan agar program pemerintah tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Ia mencontohkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Papua sebagai pembelajaran bagi program pemerintahan lainnya. Menurut Fakiri, pembangunan Papua membutuhkan kerjasama pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat. Ia berharap semangat kemerdekaan memperkuat patriotisme dan nasionalisme sekaligus mendorong masyarakat terus membangun daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Berita terakhir, Saudara, di tengah isu keamanan yang sempat mencekam, Pemprov Papua Pegunungan sukses gelar upacara HUT RI ke-81 tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan pendidikan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Laporan Roni Sage.
3: Bentangkan.
4: Kepada Sang Merah Putih.

0: Meskipun sempat beredar isu keamanan yang meresahkan masyarakat menjelang peringatan HUT RI tahun ini, Pemprov Papua Pegunungan sukses menggelar upacara bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 tahun di lapangan pendidikan Wamena Senin 17 Agustus kemarin. Bertindak sebagai komandan upacara Pelister Bonggari dari Polres Jayawijaya, petugas pembawa baki Mika Bogun dari SMA Negeri 1 Parubaga di Kabupaten Tolikara, pembentang bendera Paskalus Falut dari SMA Negeri Kurulu, sementara penggerak bendera Sardi Pabita dari SMK Yapis dan Ricardo Febrian Wetipo dari SMA Negeri 1 Wamena. Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. John Tabo bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam arahannya, Gubernur John Tabo memberikan apresiasi kepada seluruh anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2026 yang telah tampil sempurna dalam menunaikan tugas pengibaran sang saka merah putih tersebut. Selain itu, Gubernur juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif sebab banyak isu ancaman keamanan yang sempat beredar di media sosial, namun upacara dapat terlaksana dengan aman. Akan tetapi, ia tetap mengajak untuk selalu mewaspadai atas berbagai informasi yang masih berkembang di tanah Papua.
1: Memiliki dan rasa kecintaan pada negara Republik Indonesia. Yang saya kasihi para peserta upacara pengibar bendera sangat sempurna. Tahun lalu juga sangat sempurna. Hari ini sangat sempurna. Tuhan Yesus berkati, walaupun provinsi yang baru lahir, tapi adik-adik saya sudah kelihatan sudah siap menghadapi tantangan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Puji Tuhan, seluruh orang tua masyarakat yang hadir mengambil bahagian memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semoga semua karya doa kebaktian kita mempersembahkan untuk negara dan bangsa, lebih khusus kepada daerah kita Provinsi Papua Pegunungan. Kami harap situasi dan keamanan terus kita jaga. Isu-isu di media sosial itu kita jangan anggap enteng. Tetapi tetap kita berdoa, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Mereka itu juga manusia. Tuhan pasti merubah juga pikiran mereka. Ini kelakuan saya ini baik atau tidak baik, pasti Tuhan akan berubah.
0: Sementara itu, anggota Paskibraka yang berperan sebagai pembawa baki pada pengibaran sang saka merah putih pagi kemarin, yakni Mika Bogun, mengaku kagum dirinya bisa terpilih untuk menjadi pembawa baki pada peringatan HUT RI tingkat Provinsi Papua Pegunungan. Wanita asal SMA Negeri Karubaga di Kabupaten Tolikara ini juga mengakui kebanggaan tersebut dilengkapi dengan salah satu wanita yang terpilih bukan hanya sebagai anggota Paskibraka, tapi juga tugas krusial dalam detik-detik proklamasi, yaitu sebagai pembawa baki.
2: Karena Tuhan baik, saya juga tidak tahu akan ada di sini dan bawa baki. Tetapi Tuhan baik, membuka jalan untuk saya.
3: Iya, jauh sekali loh dari SMA Negeri 1 Karubaga.
2: Siap.
3: Bagaimana perasaannya? Jadi selama pelatihan berapa lama?
2: Selama kita latihan di Tolikara, mulai bulan Juli.
3: Iya.
2: Habis itu saya ke sini bulan Juni. Dong, pas kita latihan, kita seleksi, kakak pelatih dong izinkan saya untuk kesini.
3: Ya.
2: Baru saya datang. Saya sangat bersyukur banget sih pada Tuhan.
0: Demikian Roni Hisage melaporkan.
4: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kakak Franky Wohel mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
5: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

ID complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penegara, Anda masih mendapatkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali buat Anda yang baru bergabung. Dan baru tadi saja Anda ikuti program Warta Berita Agama Papua ya, hadir setiap hari di pukul 19 terkecuali di hari Minggu. Kali ini ada Firsa dengan Sirna.

0: manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah.
1: Pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ketawa nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak?
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya?
1: Ayo, berdiri, nggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iyo tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Pelayan itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta, menghentikan cipta dari siapa yang aku terbawah, pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terbaik.

0: cukup luas ya, itu aja. Karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya.
1: Yang rujukan itu
0: rujukannya ke sini ya.
2: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepat. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
3: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
5: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan. Semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
4: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
6: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
8: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
7: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad

0: Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
1: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
0: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita briefing.
3: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
4: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
5: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
4: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
5: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
6: Mohon izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
7: Termohon 2, sama pernyataannya?
6: Sama.
7: Turut termohon bagaimana?
5: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar. akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
8: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
9: Berdasarkan informasi dari Satker, di Jeddah terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
8: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kebakaran hutan.
3: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah.
12: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
11: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan usaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
12: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
13: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutla.
12: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut.

0: Kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
1: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
0: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangan yang berbeda. Beda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menteri Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
3: Kenapa?
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
4: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
5: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
6: İyi bir takım, organize bir takım.
5: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan

Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Warta Berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI ini baru saja kita dengarkan bersama ya di malam hari ini premier dari program 1 RRI Wamena dan kami masih hadir ya di berbagai termang hiburan untuk menghibur Anda, menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin merequest tembang hiburan boleh bergabung di 0811 4828 di jalur Ruang Rindu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kali ini kita akan menikmati berbagai tembang-tembang hiburan untuk Anda ya. Sebuah tembang dari Tulus dengan judul Teh Hijau akan kita nikmati bersama di malam hari ini di program Soto RRI Wamena.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Gak mau kan diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita akan menikmati lagu-lagu requestan ya untuk malam hari ini di jalur Ruang Rindu Penyiar untuk menemani ruang dengar Anda. Semoga teman-teman ini bisa menghibur Anda dari program WhatsApp 1RRI Wamena, terlebih khusus untuk kakak yang Elbert, kakak Gas, dan juga kakak Felix yang mendengarkan program WhatsApp 1RRI Wamena.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
4: 2 hours later.
3: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
5: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: pakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu yo, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh yaudah yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, oh, saya tunggu.
1: Bentar.
0: Ngapa leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
1: Iya ya, tunggu.
0: Ngapain leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada kali ini di program Wasoto RRI Wamena, kita akan menikmati berbagai lagu-lagu etnik untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Berbagai lagu daerah dari seluruh penjuru Nusantara akan kita nikmati bersama di malam hari ini. Kita nikmati bersama tembang dari Bali, Bangku Ngemoh Gula, dan tembang lain yang sudah kami pilihkan dari dapur musik.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Sandi, itu air ini kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu yo, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

satu tembang dari Didi Kempot dengan judul Janji Palsu yang telah kita nikmati bersama, dan tembang pamungkas yang akan kita dengarkan dari Alicia dengan judul Kacil Pungu Papa. Dan sekaligus saya nanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di malam hari ini di sesi yang keempat. Kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada dengan terdengarnya malam lagu ini. Maka beralas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia. Amin. Untuk hari ini saudara, hari Selasa di tanggal 18 Agustus 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamen akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persaudara Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Wamena mengudara dari Jalan Ahmad Yani, nomor 64 Wamena Papua, melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka!

Saudara pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda pagi hari ini untuk mengikuti lintas berita Papua Pegunungan yang tentunya kami akan hadirkan serangkaian informasi yang diliput oleh rekan kami dari lapangan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Gubernur Papua Pegunungan titip pesan khusus di Kepaskibraka Papua Pegunungan dan jaminan masa depan saat melanjutkan pendidikan. Sebanyak 750 personil gabungan dikerahkan guna amankan jalannya detik-detik proklamasi di Jayawijaya. Bersama saya, Selma Tanasikona, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 selengkapnya. Malam resepsi kenegaraan Gubernur titip pesan khusus ke Paskibraka Papua Pegunungan dan jaminan masa depan saat melanjutkan pendidikan. Laporan selengkapnya akan disampaikan Roni Hisage.
1: Adik-adik ini kalau besok mau pergi sekolah, berikan mereka ruang untuk mereka bisa pergi sekolah dengan
2: menutup seluruh rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 tingkat Provinsi Papua Pegunungan. Gubernur John Taboh menyampaikan sejumlah pesan penting kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang telah tampil maksimal di lapangan pendidikan Wamena. Gubernur mengatakan tahun 2025 lalu merupakan tahun pertama dirinya bersama wakil melaksanakan upacara HUT RI. Namun penampilan luar biasa telah ditunjukkan para pasukan pengibar bendera dan demikian pula di tahun 2026 ini. Dengan demikian ia mengaku bangga dan terharu atas penampilan tersebut. Dengan kebanggaan itu, Gubernur John Taboh pun menegaskan semua anggota Paskibraka tahun ini harus diberikan prioritas ketika hendak melanjutkan pendidikan, terutama pendidikan kedinasan seperti Akpol, Akabri maupun IPDN.
1: Rasanya memiliki negara ini, rasanya memiliki bangsa ini, rasanya memiliki merah putih. Kalian sudah melakukan kibarkan merah putih yang luar biasa di Papua Pegunungan. Sekali Anda kibarkan merah putih, tetap merah putih di Papua Pegunungan. Adik-adik dan orang tua, dukungan doa, Mbak Tuhan, terima kasih. Orang semua ragukan hari ini akan pecah, ini pecah itu. Semuanya karena Tuhan kita salut. Kita beri aplaus pada Tuhan. Catat baik Pak Sekda. Ingat, adik-adik ini kalau besok mau pergi sekolah misalnya Akpol atau Akabri atau IPDN, bapak-bapak di OPD catat baik. Mereka tunjukkan sertifikat pengibar sang merah putih. Berikan mereka ruang untuk mereka bisa pergi sekolah dengan ini.
2: Selain itu, Gubernur John Taboh juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada pihak kepolisian Polres Jayawijaya yang telah mendidik generasi muda meskipun dalam waktu yang singkat namun bisa menampilkan yang terbaik pada upacara 17 Agustus 2026.
1: Terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya saya berikan kepada pelatih-pelatih. Tahun lalu kita kolaborasi TNI dan Polri. Tahun ini kita beri teman-teman Polri yang melatih adik-adik saya. Dan terima kasih Polri yang sudah melatih. Kalian melaksanakan tugas yang suci ini dengan luar biasa. Bapak-bapak akan diberkati oleh Tuhan, keluarga, anak-anak semua demi tanah ini.
2: Roni Hisage melaporkan.
0: HUT RI ke-81 di Kabupaten Jayawijaya berlangsung aman, sebanyak 750 personil gabungan dikerahkan. Laporan lengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
3: Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Upacara yang berlangsung di halaman kantor Bupati Jayawijaya pada Senin 17 Agustus 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar dengan melibatkan TNI Polri, ASN, serta unsur Forkopimda. Bupati Atenius Murib mengatakan pelaksanaan peringatan kemerdekaan dapat berjalan baik tanpa adanya gangguan dari luar. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Jayawijaya. Bupati berharap di usia ke-81 tahun, Indonesia semakin dewasa dalam melaksanakan pembangunan termasuk di Provinsi Papua Pegunungan dan juga Kabupaten Jayawijaya.
4: ada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 dapat kami selenggarakan dengan baik dan lengkap dimulai dari jam 8 tadi, melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Jayawijaya, baik TNI, Polri, dan ASN, serta seluruh Forkopimda yang ada. Kami laksanakan upacara dalam kondisi baik, aman, dan lengkap. Dan terima kasih kepada semua yang telah datang untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026. Dan doa harapan kami di usia yang ke-81 tahun semakin dewasa, semakin kuat, dan pembangunan di Papua, secara khusus di Jayawijaya, dapat terbangun sebagai motto Kabupaten Jayawijaya. Kota Hano, Kebuluk, Moto Hano. Hari ini baik, hari esok harus lebih baik lagi. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah.
3: Sementara itu, Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Daturamang mengungkapkan, pada pagi hari terjadi aksi penyerangan di wilayah distrik Asologaima, tepatnya di Polsek dan Pos Yonif 725 Woroagi. Namun, aksi tersebut dapat segera diantisipasi oleh aparat gabungan TNI dan Polri sehingga tidak berkembang. Dandim memastikan tidak ada korban baik dari masyarakat maupun aparat keamanan. Untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan, aparat gabungan telah menyiagakan sekitar 750 personel yang disebar di seluruh lokasi. Pengamanan juga diperkuat dengan kendaraan taktis Barakuda milik Kodim 1702 Jayawijaya.
5: Terkait pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, memang pasca kemarin penembakan di FLB, kemudian ada ancaman dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengegalkan acara kegiatan upacara ini. Kami dari aparat keamanan, baik itu TNI maupun Polri, sudah bersinergi untuk mengamankan seluruh kegiatan. Jadi seluruh kegiatannya kita pengamanan, kita libatkan 750 personil dengan melaksanakan PAM kota dan PAM kegiatan untuk pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut. Kita juga mengerahkan seluruh kendaraan taktis kita yang ada di sini untuk menjamin keamanan, baik itu pelaksanaan upacara sendiri maupun keamanan kota Wamena. Oh, memang kita dapat informasi ada gangguan dari kelompok tertentu. Memang kita dengar ada beberapa bunyi tembakan, tapi sampai dengan saat ini sudah bisa diatasi oleh pihak keamanan dan alhamdulillah tidak ada korban baik masyarakat maupun TNI Polri. Dan semua situasi di Kimbimir sudah sekarang kondusif aman. Gabungan seluruh TNI Polri 750 orang.
3: Lebih lanjut, Dandim Ilham menegaskan berbagai langkah antisipasi telah dilakukan menyusul adanya informasi mengenai potensi gangguan keamanan. Dengan kesiapan personel dan pengamanan di seluruh titik, pelaksanaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Jayawijaya dapat berlangsung aman dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Ya, pendengar, pimpin upacara HUT ke-81 RI, Bupati William Wandik mengajak masyarakat Tolikara menjaga serta jalin persatuan. Laporan selengkapnya disampaikan Epifania Riaan.
6: Pemerintah Kabupaten Tolikara menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Merah Putih Karubaga, Senin 17 Agustus 2026. Bupati Tolikara William Wandik Esos bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi pengibaran bendera merah putih berlangsung tertib dan hikmat diikuti jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, anggota DPRK, pimpinan OPD, ASN, TNI Polri, serta masyarakat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di 5 wilayah distrik, tahun ini seluruh rangkaian upacara dipusatkan di ibu kota Kabupaten Tolikara di Karubaga. Kebijakan tersebut mempertimbangkan faktor cuaca, kendala internal, serta perkembangan situasi keamanan di sejumlah wilayah. Bupati William Wandik mengatakan, dinamika yang sempat terjadi di Kanggime beberapa pekan sebelumnya, janganlah mengurangi semangat masyarakat dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, HUT ke-81 RI harus menjadi momentum memperkuat persaudaraan, persatuan, dan kedamaian di Tolikara. Pengibaran bendera dipercayakan kepada Pas

0: Bupati Yeukimo Didi Musyahuli SHMH menyampaikan apresiasi kepada TNI Polri dan seluruh masyarakat yang telah mendukung keamanan dan kelancaran rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Yeukimo. Apresiasi tersebut disampaikan pada malam resepsi kenegaraan yang digelar di Aula Kediaman Bupati Yeukimo Senin 17 Agustus malam. Bupati memberikan penghargaan kepada Kapolres Yeukimo dan Dim 1715 Yeukimo dan Satbrimob, personil marinir, Kopasgat, serta seluruh aparat keamanan yang telah menjalankan tugas pengamanan selama rangkaian upacara HUT RI. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pendeta PGGY, FKUB, KNPI, GAMKI, serta seluruh elemen masyarakat yang turut menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di wilayah itu. Bupati Didimus menilai suksesnya rangkaian HUT RI merupakan hasil kerjasama seluruh pihak. Ia juga mengapresiasi pembentangan bendera merah putih sepanjang 60 meter sebagai simbol kuat semangat nasionalisme masyarakat Yeukimo, termasuk masyarakat di kampung dan wilayah pedalaman. Selanjutnya, Bupati Yeukimo mengajak seluruh masyarakat terus menjaga persatuan, menjunjung profesionalitas, serta bersama-sama memerangi penyalahgunaan minuman keras dan narkoba yang dapat merusak generasi muda dan mengganggu Kaptipmas di Yeukimo. Semangat merah putih berkobar di Kabupaten Duga dan Dim 1706 Duga menghadiri upacara HUT ke RI 81 tahun. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Rahman.
1: Pemerintah Kabupaten Duga menggelar upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Bupati Duga. Upacara yang dimulai pukul 9.30 itu dipimpin langsung Bupati Duga, Yoas Beon, dan berlangsung hikmat serta penuh semangat kebangsaan. Turut hadir Dandim 1706 Duga, Letkol Infantri Ardian Kristiawan, Polres Duga Kompol Erol Sudrajat, serta para pimpinan OPD Kabupaten Duga. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Paskibraka Kabupaten Duga yang menjalankan tugas dengan lancar dan penuh disiplin dalam persiapannya. Kodim 1706 Duga dipercaya sebagai koordinator sekaligus turut membina dan melatih anggota Paskibraka. Dandim 1706 Duga, Letkol Infantri Ardian Kristiawan, mengatakan momentum kemerdekaan harus menjadi sarana memperkuat persatuan, menumbuhkan nasionalisme dan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui karya nyata bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi para anggota Paskibraka, pelatih dan pembina yang telah bekerja keras hingga pelaksanaan upacara di Kabupaten Duga berlangsung aman, tertib dan hikmat. Momentum tersebut sekaligus memperlihatkan sinergi TNI Polri, pemerintah daerah serta masyarakat dalam menjaga persatuan dan semangat merah putih di tanah Papua.
0: Dandim 1706 Duga pimpin upacara penurunan bendera HUT ke-81 RI di Kabupaten Duga dan berjalan hikmat. Laporan lengkapnya disampaikan Epifania Rean.
2: Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Duga berlangsung hikmat pada Senin sore 17 Agustus 2026. Komandan Kodim 1706 Duga, Letkol Infantri Adrian Kristiawan SE bertindak sebagai inspektor upacara di lapangan kantor Bupati Duga pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Upacara dihadiri Bupati Duga Yoas Beon, Kapolres Duga Kompol Erol Sudrajat, jajaran OPD serta unsur terkait lainnya. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra Kabupaten Duga melaksanakan tugas penurunan sang merah putih dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Seluruh rangkaian upacara berjalan aman, tertib dan lancar. Kodim 1706 Duga sebagai koordinator Paskibra turut berperan dalam pembinaan dan pelatihan para anggota hingga mampu menuntaskan seluruh rangkaian tugas peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Usai upacara, Dandim 1706 Duga mengapresiasi Paskibra, pelatih, pembina dan seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan tersebut. Ia berharap pengalaman

0: menjadi anggota Paskibra dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kedisiplinan, kepercayaan diri, serta kecintaan terhadap bangsa dan negara. Dandim juga mengajak seluruh elemen masyarakat Nduga menjaga persatuan, keamanan, dan kebersamaan sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus diwujudkan. Upacara penurunan bendera merah putih sekaligus menjadi penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Nduga. Kegiatan ini menunjukkan sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta semangat nasionalisme di tanah Papua. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rehaan melaporkan.
1: Sinergi Kantor Pertahanan Jayawijaya dan Kanwil BPN Papua lakukan pengambilan sampel data neraca penatagunaan tanah. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
2: Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua melakukan pengambilan sampel data untuk penyusunan neraca penatagunaan tanah atau NPGT pada siang kemarin. Kegiatan diawali koordinasi dan diskusi teknis yang dipimpin Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Jayawijaya, Lutfina R.D. Ameng. Pembahasan difokuskan pada penentuan lokasi dan kriteria titik sampel, khususnya penggunaan tanah existing untuk pertanian serta kesesuaiannya dengan pola ruang kawasan pertanian. Tim kemudian melakukan pengumpulan data spasial dan tekstual di sejumlah lokasi yang telah ditentukan. Lutfina Ameng menegaskan, pengambilan sampel NPGT sangat penting untuk memastikan data pertahanan yang dihasilkan valid dan akuntabel. Data tersebut diharapkan menjadi dasar pemerintah dalam memantau perubahan penggunaan lahan, melindungi kawasan pertanian, menyelaraskan pemanfaatan tanah dengan RT/RW, sekaligus mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan dan potensi konflik pertanahan. Penyusunan NPGT juga diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan secara berkelanjutan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Tanaskona mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Dramanu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.
3: Menjaga kebersihan.
4: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 15919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Sembilan 7,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Lintas Wamena Pagi edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dan pendengar, tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, saatnya kita mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.
5: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya DPR meminta pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah belum membuka opsi menerima bantuan asing dalam penanganan gempa di NTT. KBRI Moskow menyelenggarakan bursa kerja atau job fair pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah bersama DPR memastikan pembahasan peraturan presiden atau perpres tentang ekosistem transportasi ojek daring atau ojol dan pihak aplikator. Pelibatan tersebut dilakukan untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang, hingga layanan makanan. Informasi mancanegara, KBRI Moskow menyelenggarakan bursa kerja atau job fair pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini dirangkaikan dengan kegiatan yang disebut warung konsuler dan layanan kemahasiswaan. Ganda campuran Indonesia, Bimo Prasetyo dan Arya Nabila Tesya Munggaran melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Bimo dan Nabila mengalahkan ganda Prancis Julian Mayau dan Lea Palermo lewat drama rubber game dengan skor 21-12, 13-21 dan 22-20. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disampaikan oleh atau disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia berikut ini. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah.
7: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra

0: Senayan, Jakarta.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas. Mitigasi karhutlah di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan berusaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja

0: semakin meningkat.
1: Kami menyadari bahwa karhutlah merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutlah di lapangan.
0: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada

0: sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah belum membuka opsi menerima bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT karena pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Sugandi Afandi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
3: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun huntap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
4: Belum.
2: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
5: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah dimaksimalkan.
2: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui pagelaran Malam Merdeka menjadi ruang perayaan dan rasa syukur serta momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.

0: perjalanan bangsa sekaligus memperkuat persatuan masyarakat Indonesia.
1: Seluruh rangkaian ini kami laksanakan dengan tentu tetap memperhatikan situasi kebangsaan saat ini dengan kondisi yang tadi telah disampaikan terkait dengan kejadian bencana di beberapa daerah. Peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi ruang untuk mengingat

81 ini merupakan upaya kolektif masyarakat bangsa Indonesia yang pemerintah dalam hal ini berkewajiban juga memfasilitasi agar rasa syukur itu bisa juga dikanalisasi menjadi kegembiraan dan optimisme bersama. Tapi kami juga menghimbau agar kegembiraan dan rasa syukur

0: Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik, serta sentimen global sudah mereda. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda.

0: dari sisi fiskal kita lihat masih resiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
1: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan

tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis

0: triliun rupiah.
1: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa kuartal ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
0: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta menggelar sidang pra-peradilan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan agenda mendengarkan penyampaian keterangan dari kuasa hukum tersangka. Harun Umam melaporkan selengkapnya.
3: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
4: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
3: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
4: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan.
5: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Mulia.
6: Termohon 2, sama pernyataannya?
7: Sama.
6: Turut termohon bagaimana?
4: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah

0: proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Maros siap memperkuat dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Kristianto melaporkan selengkapnya.
2: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Astacita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Sabra Kadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat pengabdian tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
3: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program masa kita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
2: Seorang anggota Legis Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros Haji Rama menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus menunggu adanya permintaan.
4: Kepada Anda, tolong kepada pemerintah sekarang dilihat juga, jangan tidak usah dikasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta apa-apa.
2: Pernyataan salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tapi juga tentang penghargaan terhadap jasa, pengabdian, serta kontribusi masyarakat yang telah ikut membangun daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkapkan adanya 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis di siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Rahma Purwanto melaporkan.
5: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6.
6: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan ketiga bakteri tersebut ditemukan terutama pada lauk yang menjadi sumber protein dalam menu MBG. Hakam mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BGN dan Menteri Kesehatan. Hasil laboratorium tersebut menjadi temuan dalam penanganan dugaan keracunan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
5: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kemarin kan rendang, ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencana tidak lanjut, jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin oleh langsung oleh Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkompinda, ada termasuk dari SPPG, bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
6: Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG. Yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
7: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik, ya. Yang memang tidak memenuhi syarat, mohon maaf kalau dapurnya misalnya, memang misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan ya, karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
6: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Tama Panto, RRI Tasmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan

Selamat pagi, apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Pagi hari adalah awal yang baru. Apapun yang terjadi kemarin, biarlah menjadi pengalaman. Hari ini kita punya kesempatan untuk mencoba lagi, memperbaiki yang kurang, dan melakukan hal-hal baik. Ya, pendengar, dan pagi hari ini sudah menunjukkan pukul 7 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Bagi yang sudah bersiap ke kantor, ke sekolah, ke pasar, atau menjalankan aktivitas lainnya, jangan lupa sarapan dan jaga kesehatan. Bagi yang masih menikmati secangkir kopi atau teh di rumah, semoga pagi ini menjadi awal yang menyenangkan. Tetap hati-hati di perjalanan. Jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum, karena terkadang satu senyuman kecil bisa membuat hari seseorang menjadi lebih baik. Ya, saya akan menemani pagi Anda dengan informasi hiburan dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap membuat suasana pagi semakin ceria. Tetap bersama RRI, lebih terkhususnya di Pro 1 RRI Wamena, karena pagi ini kita mulai dengan semangat, pikiran positif, dan harapan yang baik. Kami kembali menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Selamat beraktivitas pendengar RRI. Semoga hari ini segala urusan kita dimudahkan dan setiap langkah membawa kebaikan.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Dimulai dari mengingatkan hal kecil. Hal-hal kecil menjadi kebiasaan.
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu.
2: Kebiasaan yang baik berpengaruh kepada orang sekitar. Menjadi tertib atau bersih bukan sesuatu yang susah, melainkan sesuatu yang mudah bila kita mulai dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang baik bisa membuat Indonesia jadi lebih baik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini di pukul 7 lewat 50 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami dari BMKG, rekan Kaleb, yang akan melaporkan bagaimana perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan untuk hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, rekan Kaleb, silakan laporannya.
1: Oke, siap. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar pendengar setia RRI Wamena. Berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku pada hari ini, tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Untuk wilayah Wamena Kota, diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari berawan, dan dini hari udara kabut. Dengan suhu diperkirakan 14 hingga 28 derajat Celcius, dengan angin yang bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 30 km per jam, serta kelembaban 50 hingga 90%. Untuk wilayah Jayawijaya, diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari berawan, dan dini hari udara kabur. Dengan suhu diperkirakan 14 hingga 28 derajat Celcius, dengan angin yang bertiup dari arah utara hingga tenggara, dengan kecepatan 0 hingga 30 km per jam, serta kelembaban 49 hingga 100%. Untuk wilayah Lanijaya, diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari berawan tebal, dan dini hari udara kabur. Dengan suhu diperkirakan 12 hingga 26 derajat Celcius, dengan angin yang bertiup dari arah barat daya hingga timur, dengan kecepatan 0 hingga 26 km per jam, serta kelembaban 44 hingga 100%. Untuk wilayah Tolikara diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hingga dini hari berawan. Dengan suhu diperkirakan 14 hingga 29 derajat Celcius, dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga utara, dengan kecepatan 1 hingga 24 km per jam, serta kelembaban 59 hingga 100%. Untuk wilayah Ukimo diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari hingga malam hari hujan ringan, dan dini hari berawan tebal. Dengan suhu 14 hingga 29 derajat Celcius, dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga timur laut, dengan kecepatan 0 hingga 12 km per jam, serta kelembaban 57 hingga 100%. Untuk wilayah Yalimo diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hingga malam hari hujan ringan, dan dini hari berawan. Dengan suhu diperkirakan 14 hingga 30 derajat Celcius, dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 1 hingga 17 km per jam, serta kelembaban 56 hingga 100%. Untuk wilayah Mambramo Tengah, diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hingga malam hari hujan ringan, dan dini hari berawan. Dengan suhu 14 hingga 31 derajat Celcius, dengan angin yang bertiup dari arah barat hingga tenggara dengan kecepatan 0 hingga 27 km per jam, serta kelembaban 57 hingga 100%. Untuk wilayah Nduga diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari berawan tebal, dan dini hari udara kabur. Dengan suhu diperkirakan 12 hingga 29 derajat Celcius, dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 hingga 29 km per jam, serta kelembaban 54 hingga 100%. Untuk wilayah Pegunungan Bintang, diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari berawan, dan dini hari berawan. Dengan suhu diperkirakan 14 hingga 29 derajat Celcius, dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 8 km per jam, serta kelembaban 57 hingga 100%. Peringatan dini wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yaitu terdapat di wilayah Tolikara dan Yahukimo. Diimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG di @bmkgwamena. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih rekan Kaleb. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Pagi.
0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang dilaporkan rekan kami dari BMKG. Dan ya, semoga cuaca betul-betul hari ini bisa mendukung segala aktivitas kita pendengar di beberapa kabupaten-kabupaten juga. Dan dimanapun Anda yang mendengarkan siaran kami untuk hari ini, tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Wamena karena informasi dan inspirasi. Dan kami juga selalu menginformasikan untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi terbaru, boleh mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id atau Anda juga bisa mendengarkan secara streaming ya di aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini kami hadirkan lagunya dari Citra Skolat. Ya, Skolastika pasti bisa, dan nanti akan disusul dengan lagu-lagu terbarunya dari Pro 1 RRI Wamena.

0: Saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tetap semangat ya. Jangan lupa mengawali aktivitas Anda dengan semangat dan senyuman yang luar biasa pagi hari ini. Dan kami informasikan bahwa pagi hari ini ya, karena masih pagi juga, seperti biasa di Kota Wamena pasti dingin ya. Ini kita belum tahu ini berapa derajat ya. Tapi tetap semangat aja untuk Anda yang mungkin sudah memulai aktivitas di hari ini, jangan lupa sarapan. Ya, dan pendengar, sebelum kami kembali hadirkan lagu-lagunya dari Pro 1 RRI Wamena, kami hadir satu informasi untuk Anda. Ini dari bagian Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena. Bersama ini disampaikan bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wamena masih dibuka sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026 dan pendaftaran dapat dilakukan di kampus tipe Petra Bali Wamena atau di Jalan Sanger Potikelek Wamena pada pukul 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah, bagi mahasiswa studi akhir angkatan 17 diberitahukan bahwa sidang terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah, diharapkan bagi mahasiswa studi akhir angkatan 17 yang belum melaksanakan sidang untuk segera dapat mengikutinya.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya. Atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, satu lagu timur yang menemani Anda pagi hari ini ya. Semoga memberikan semangat untuk Anda dan juga jangan lupa sarapan ya. Dan juga ini kita mau bacakan atensi atau pesan atau salam ya. Salam dari Kakak Syam, katanya mau salam buat Rifki dan Ray di kantor ya. Dan juga ada yang kirim salam buat salah satu rekan Selma ya. Ini katanya mau kirim salam buat Aida ya. Ini dari tetangga yang jauh di sana ya. Tapi terima kasih sudah berpartisipasi pagi hari ini di siaran kami di Persatu RRI Wamena. Dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi buat Kakak Sako. Dan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami pagi hari ini, tetap semangat ya. Dan kami juga informasikan bahwa untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi terbaru kami, silakan mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh